Chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai. Musi aguere chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai.